le motho a qetang ho ntshiela molaetsa marangrang ka Facebook a re kgotso hle mosia tsamaya o lo phomola mme ke o rata jwale ke tshuile hore ke monna ya phunya mosadi wa hae ka moraditsebe ntate modimo a re bolokele wena hle ke tlo voutela wena ngwane eso se remetse fela ho utlwa rona re vouta hokae monga molaetsa ona ke motho ya mokaloka ntebo mmakopanang tsholele ke a lebalegato la kahle ke a kokobela hlohonolofala bolokwa ke Jehova.

0: Empa he ho runa ntja tse khopo ha ona itle he re tswa lena mminu mana sa ntsa tla mora o kwana sa ntsa tla mora o kwana dizo ntumela ema merikeng ke re titi po te ke re ke se ja le gentse ba hore ntano o tlatla re tswela pele nna le wena
1: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala sedirekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho akete kwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa o no tse ba ho tswalwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka se hlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morake reke di phamola di tla ya ketekale ra basotho le lelapa le baleng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena

Nako ke hora ya bosupa sena ke selmoya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o diballwa ke motshedisi chakela makaja motlotle letsie la boraro o re ho hlomamiswa a lekgotla la bo 16 la sekolo se seholo sa setšhaba NUL ha se mokete fela empa ke boikarabelelo bo lekgotla le bofuwang ho tataisa go busa le go sireletsa sekolo molemong wa Basotho ha fana ka puo ya setlhoo moketeng wa go tlhomamiswa ga ditho tse ntšha tsa lekgotla lena NUL motlotlei o gopoditse ditho tsena a tse ntšha ka boikarabelelo bo ditlang go bo phetha ga di qala mosebetsi wa tsona a re di kenyeletsa go fana ka boiphitlhelo bo loketseng le go kgothaletsa puso e ntle ya sekolo go latela melao le ditaelo tse se tsamaisang. Le tona la thuto le kgodiso Professor Ntoi Rapapa a re thuto e phahameng ke motheo wa ntshetsopele ya ditabatabelo tsa Lesotho a totobatsa karolo ya bohlokwa yeo NUL e bapalang go ntshetsa pele ditsebo go bopa baetapele le go ntlafatsa.

ke setlwelle banna semaka sena ke sa ke sehole sa thaba semaka ke motlwelle jwalo ke nkente ba ka phafa mose o se nkunyana mane motseng matomane.